Follow me. Sama burate anya kata una wabuamea dawa na watete upenye yourself na ninja watamfuka ma wana ni wahuno sawa ya wabula anya kata.